Scofalo gu ka manana Akredi tuna scofalo gu odini peso kota pia beye Ayawe ka manana Akredi tuna scofalo gu odini peso kota pia beye Ayawe ka manana